Tatiklak sa likukub honal rek la o tarakek sa kuip honal reku. Parta kuangkaan sa Licentro Kerigma Quetzal Poptum Peten.

na och benin ke od naten an ke tish ashpalro tish khunil ho khunak chabel na beh li akwan tish ten an ke li ralaj kahol li aktyo tish ilon ke li shkula al nakst anek nakst tenri ho kai na kwili kana santa maria chisali katu am la oli na ko tia bangish aba kulah kulah shpen shpen chokere la es dina beh En el que este jonig le santil rosario, spanak, le cana Santa María, an lina och benin, utnaten anke, chispanun kil, le katak lankil, kulah kulah, chisale katuam, rochpena kwile kakwa Jesús, renak ebain te kwan kikin utohreta la kwinak ta kik a lishnim la raom, utlish kolome, chisale katuam la olira lashk ahol.